0: sampai Juan simile orang yang bertanya umur yang tinggal jauh dia strata
1: Dumela Mbololo, ke o mametse ke le ka mana ka any daily live view o bua le Austakane squad le kobo ke 88.4 ha re ye horeng ya bohlano ngwaneso ha re ye ka taba tsa bosutse monate ngwana ntate.
2: Tsomfolisitogo, tsomfolisitogo, o dia strata ko mametse ka lekobo la 92.2 o lesedi FM ha re ye horeng ya bohlano ke ntse ke mokana na okwe.
3: Kgotso Veli, kgotso Mvololo. Ke Mathabo Sahau ka mona ka Masilo Thinizana. Ke o mametse leqhubu ke la DSTV 806. Ha o nna ke ntse re itukisetsa ho ya mosebetsing. E tjhaile jwale, tango.
4: Di theohadikalaneng le Mvololo, Autia Strada.

se tlogolo ke sa bafukeng ba mahuana mahuana a botlalane bisolla e mtswaki ya ba ke jaga seboko sa batlumba ka ndlovu zidle khaya swele belusi batho ba sebesane sebesana male ha pula e ina ka tjeni boya benyathi wena wendlovu bayete Chacha, mama di hari yetse na taba o fitela o renya le tshimele mtsimedi ka khitla notontse nne ke laboga go beteng ha o go betse ke botlhasweng ba ha o tla bo ikolota ka nnete gona ga isa maula ka metleula ho fitela notontse nne dumela ntso ke ke nna mongali bitso ke lebohe sibidi molefe le aizo motlong ba sebeditse ho la dipapadi le nna ke nka ka pita he ke be ho renya le tshimele mtsimedi mo tsholo le o ka oke a tabe a dinka tsena di chapo ka lenane o lane la re khoba bosibo Berato Mpopo wentse tlhophiso ya mmino bakeng sa Sibona ka ne re di gagathe jwalo fela. E re ke le tsibule hlentswa ke kitlole o inana thakela tedimana ka di a hlaba ditjotjela. Ntate motlong o ganna jwang. Cha cha!

0: akum na kum o tsebele senya le sedi ringo mathingo se re ke ba palengwe ha o katela hebe re ya se hlong sa rona ke amsaki
1: a
0: zia bona.